0: Hello.
1: Hello.
0: Apa? Roger, apa? Apa kamu nak mula?
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, namaste. Anda baru mula tarik tunaru. Hello. Citram perendi?
0: Umur lelaki mana? Mana cewek itu?
1: Tanggur rawli. Korin pada itu sedang ngan dandi. Korin asrothul nara. Korin asrothul nara?
0: Anjir kokom, mana kokom?
1: Manakah swan asrothul under kosam? Irkorin pada sedangnya badalandi.